Baik, menuju akan internet ke kau pertama. Anai mua tai ben. Jaga. Anai suruh anai kau kau akan. Anai tai ben, bahwa anai akan sangkutia. Ayo pasar kota dong wil bahai on susun bahai ton nyup aseng on angkat pursah kutia uya on wil bahai kue at kue canyi mupuna ayo wil bahai da jika hai nep thứ sasana wil pasar bahai jika hai nep thứ kubui tayo on alek pak tham lai kan luang kong wil hai.

0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Mu mu tai ban. Jaga. Ini suruhan ini, toko akan. Ini tabun, bahwa ini akan sang kutia. Ayo pasar kota dong wil bahai on sunson bahai ton nyup aseng on angkat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasar bahai jika hai nap thứ kumui tayo on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.